0: Aku rasa bunga banget to, Nduk.
1: Oh iya, rasa bunga banget to, Yung.
0: Aku
1: ya wengi iki kaya dene kesik ketiban sampur.
0: Kaya nampa nugahaning Gusti ingkang akarya jagat to, Nduk.
1: Oh iya.
0: Wengi iki aku supaya naik ning dukuh desa Pepedan to, Nduk.
1: Oh iya.
0: Aning daleme Bapak Nur Sakit sakeluarga. Kroso nimbali kita sak rombongan to, Nduk.
1: Oh iya.
0: Awit apa nggone nyangit wis kaping pindho iki to, Nduk.
1: Oh, kaping pindho.